välja, kun bil åkte ni buppan för vän. Majta ina di kava pivar jale kava mani lagun hivi siegladi. Siegladi karan kaubi siegla machu amane kura umisha pangit bagi siegla sakat tuina.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon. Kitang tapi ngasih sih tapi tapi nama ya mama hai koi kitang di lekha cha bani ko. Hoi adumak pu adum khara ekoi semza rakke aduga ta abra habedu yeng minda se ko. Ming life hai bi yo. Hello.
1: Hello, sorry, madam.
0: Ming life from hai bi yo.
1: Ai len se kam de gi ne ba. Aro unam amus na ka we.
0: Hoi hoi.
1: Amus. Madam, ai je. Madam, da chun tha ga ning ba.
0: Hai bi yo, hai bi yo.
1: Madam, chun ma yam phone to ai jing ge wa ri ni ta ba nu ai ji si yao yi han ga pa da ta ba nu ai da si yao yi da na. Aro madam, ne chun chau chau de vi de nu o ga ta to po je.
0: Hoi hoi miam gi seba gi damak laizari ne khoi na tau jaba khara sida apian ba ka photo pirak pase khoi yam hara o hara na taram ne long sinjari ha
1: adam ne ram chau chau de vida no dan nei bodo ya la ni de sa ye ko tong je ba ko adu phang de ba phang de da ji phana ko ni ya dai na pari se ko ye ta na da na hai da ba mi au bodo adam ne dan no khra ga
0: ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯛ
1: 기 위에 있지.
0: 어어.
1: 아, 내가 지나 아니야 수분이 떠오르지.
0: 어어.
1: 아니 아니야 수분은 판자이가.
0: 허이.
1: 아들아, 하모 유디 왕왕우다 거의 바깥 보일라 거의 간단 노래가 노인이 강제 간이 노인가 시기 뭐 하지 뭐 한지 갈래 보고.
0: 아, 한번 방박이.
1: 아들. 아이 근데 아이씨
0: ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ
1: Kasi halos ito ko, ay din na po, ay ito yung sabi ko, yung tara makailo, ay pisabi lo.
0: Oo, numidangi, yung tara makaisi po, tabi ba ne ba?
1: Ta?
0: Kari pisabi rigi hausik si di?
1: At kari ba, kuy, rani chaye.
0: Oo, rani pibu mo ito ilang?
1: Pibu mo ito.
0: Oo. Adudi koi gi ta ba khot pasidi ga mai na tau bi adum lai kai de yon bra na traga mai tau
1: koi gi se ta ba se koi ni yon ma kan de di phang mu jao yin noi ka ba jao e bu ko adu ga phi bu oi na kan teo nei na ba
0: o
1: adu ni choi choi de ye na
0: hoi hoi adu ai tar ga sa thuk sa sin gi kai gi ma ma du su thoi yo khudong ja da ba du lai tre da na kwa
1: lai tre na ta ho
0: adu di
1: sa ni sku sa kha kan da sun cha bu ni
0: o o angang di class kya kya tam bange
1: amna nupi ne class tu kare ande in pa na class ta kare
0: o adu di thoi ni he na yam na khoi angang kan na sem ka lak pa ma tam ju oi ri bani ko
1: atim ne dil lam nu sang ja ni bada
0: adu di amu sana angang ani gi mama su oi bi re mama ma oi ba gi thau dang jing asai gi mama ga oi jing ai mama ang amadi mama oi rak la ba tung se si kitang akoi kayam kupina tre kayam pawi ka hai baje kamai phongdok pini sidi
1: madam ai bo ai ngan na hobo le ko ai moida yari ngai di pung manga makhai to to hobo loi hobu e au do go ai noi bas ning tok to adu ga sara sang na kitang to adu ga ni tisan to ga adu ga tisan to dra na ai lai pa ro adu ga ai ये इसको पूरी पान पे नंग ना बजी के ऐसा ऐसी मुझे किसान ना बस थरंग तो रहे अगर हले ए ये हले आ गया ना आई वो ए नहीं चला वाला बस आगे ले रहे चापो उनके लोग को अगर लाइन हाँ पास हो गया अब ये पास हो अभी वो इंडियन योर काम ना नहीं किसे लो जा रहा नहीं कंकुल हम तो नहीं तो बस है ना यार मैं ले
0: hoi hoi ekoi gi mama oi bi singsina masa sing section na scenery ba makai angang sing selam hen tu hen ba yau roi do ibani kwa
2: The person you are speaking with has
0: warisana zaram bani amusnaga dobu makata ba color ngai minaris. Hello.
3: Hello, good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon. Hello.
3: Hello,
0: ma'am. Ni ang gi kondian di kita ang di tapa yam na tanga tawa. Oh, ngasi sa line kita ang nungay
3: tapa gi line kita ang nungay jada ba sumali.
0: Hoy.
3: Ma'am na nung yung tawa ka po lang ma'am isip tawa ka wari sabi gi ba do ba kima ti yan jaba nungay jaba kong tukya gi ayire di ba si yam sawai tana tazo ba ni madam do. Masagililado, marakta, minit mga taragi, layaga kuy taba panggi diya ba, istiyasan ki, problem oidori ra na taraga na kuy giri, diyo ki aswe bu oidori ra nida.
0: Oo, nga sa isi, karam ba ganda taba panggi kida? Mayay gumba oi bra, lo isa lapo oi bra kumain to kige?
3: Lo iram dahi ki, haudi haudan kira ba tang kaisu san sa lapo, kuy ki, lampam da ibiani nga si makitabi kira nida.
0: Hoy hoy.
3: Aduh gila aduh dah yang ini gap sila ini kita minitter aku ni nado aku ini dua sisi asoi boi tu ya.
0: Oh aku ini sedagi di ngasai taza benda isamang nanti taza kibani adun pasana set kiri bokong. Aduh bumeri lain apa sing dasoi kau isoi dana pukatca kisu maine tauwe color sing dah hari ya dana kuang.
3: Oh ya ada di matang siapa mata mama dah amukang tabi yang naba medangi macam tu seno jeli.
0: Kui
3: lila aduh damar kui ni lawi hiba mama oivi kipato aduh kima agak ngai ni aduh mesti oiraga medang. Aba amat tau kau matam dah mayek siang na mayek lana di tau hanyungga migi foto lawu matam dah kangen dana lawuraga aroi belasta mai pa ehar kanda foto pada di aduh kita ini aduh pilih betul aduh kita ini kanyo di pianja sa bahay tari ko ay bagi budi mod oi kiba
0: hoy hoy isagi mod pungdok bi bani adum ming life am di hay bidri ko
3: oh sorry madam ay cry de giro ma bati ni madam do ko gi hapta ang gi manu da ani ra um lok ko ran ge yam tok sila ko yau je ba apa je dum re di was ge ko gi hawrak pa de gi ung manga ma khai de gi nan ung dang gi pu tara ma khai bo ya ku na ta za ba ne ba adu ya ar ga di si ta wi ra ta ba de mo ina to ina to ko gi ma tung ina ako gi yam na ka na ba de gi maru oi ba tung da hawra i ba ko gi miron thing da pidam bom oi ba wakam pu khat ki ra ko oi ga di adu ki ma ti thagat ra ni ai oi ge ni adu na ta ba da hapta am da ai kuon phanga ba ni na ani ra hum rok tok sin bi ra pa je ya ar ga di pu kien sa o chung a pi ge ni si ta ba ko ina zu yam na Zaman dia tu kalau ini loh ini nak pergi AR, nak pergi angangi form tu bangsuk pun selalu yang ramai itu tahu kan ni. Hai pergi wakil loh ni tu tu pergi tuan apa sini loh ini form tu wali china berdong na kisah yang panjang nak pergi angangi kui kaji kira yang ada dia tu betul. Hoi hoi,
0: aku itu su tuan tuan
3: ber. Ni yang dia macam tu, ni yang dia macam tu orang kain na nurut na i mayangi macam tu i kangen jadi madam.
0: Hoi hoi,
3: madam aku pergi. Nungsi jerba kolor amu kang layam thai, na fungtuk pihi ba magi lekai address kangja hodre ba. Ado yar gadi matang cabam da magi lekai address do, mayek sing na kanghan bi. Ado dia duki mati ngai jagani, aku junipi kagbi oi ba kagi grup amu kag semja ba awana ta ba matam da dumsi ngang jaba. Da hayin kai guma kai, medam kai ki awana da haydi. Nungsi bagi wahai ni ko medam yang tahu si si matau eh hai bagi nanti ada tu aku ishoi ni lak se ni apa juga lam dok hangi aku dulu medam malai suje makan suna betai hai ado ya agadi mama tang jawab dah utang phone hang agadi lagi esok mai ekseng na hai bi ram naba medam ni mati orang orang ai sin tangga hai jege
0: medam ishoi dengan su tapi ramboi senuk
3: lagi roy
0: hoi Ya, yang nungai zai Roma beti wafung kara fongdok pirampa. Dudi isai yang matang kudol tamjarak kita minasi.
3: Kani mizam thagat jari.
0: Thagat jari. Kudol tamjari cat ledo aidi hari ba film adu dagi. Alka yak ding nasak pa makon bani mong shabagi mayak ta sagol sem tizendra na sayrang ba isai.

0: Toromtabi riba singbu, kongangi toroma taram noksari, koromzari. Sebe ma, fanfam nangdi lingshin bisi.
1: Fani fani bungo.
0: Sebe ma ngasigi toromge riba ta, ekwena ngai oliba, ifam singa sida, uwa yungdu namadi, tada dono ngai okpogi matangda, ngwari watai, amasu tamzari. Ada bahan basidi, tangjam ivemal nasakba kongjom paraba, ning taurolda, tangalda angang taibagi matangsi. Tamina si.
1: Fani fani bungo, tasi.
2: Tang lau lay na.